Sam sam lagi sekolah sih tapi nyasa sumak taja transmisiun suku nama kacaici. Samu nucu nih sih resang gawat tuh kuidia. Ya kaita kiwa kaya rinci lagi sekolah juga nadi ya tuta yang.